0: Bongsa ya banda,
1: bongsi bade.
0: Bongsa ki banda,
1: bongsi bade.
0: Bongsa ya banda,
1: bongsi
0: bade. Alala mangri ya mbumpa bogeta,
1: bongsi bade.
0: Juju fiku sumarong bonita,
1: bongsi bade.
0: Adusi di bosa kuyuyu tambe bipa,
1: bongsi bade.
0: Ave no chiro wita ponebu,
1: bongsi bade.
0: Bongsa ki banda,
1: bongsi bade.
0: Bing bongs botang baby,
1: bongsi bade.
0: Ave chiyo ta ponebu kera,
1: bongsi bade.
0: Bongs botang baby,
1: bongs ribaje.
0: Emuchi muchi nanga bimba,
1: bongs ribaje.
0: Aveji yota pone wukeda,
1: bongs ribaje.